0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan siaran bahasa Indonesia dengan Warta Berita, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Peraih Nobel Perdamaian tahun ini, Navi Pillay, mengunjungi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag, tempat ia memberikan dukungan kepada para pejabat dan staf yang menghadapi kesulitan akibat sanksi Amerika Serikat. Pillay menjabat sebagai hakim di ICC dari tahun 2003 hingga 2008. Selama kunjungannya pada hari Senin, ia bertemu dengan Presiden ICC, Akane Tomoko, dan para staf. Pillay menekankan pentingnya peran pengadilan dengan mengatakan bahwa belas kasih dan keberanian mereka terus memastikan bahwa impunitas tidak akan dibiarkan merajalela. Pemerintahan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat pada hari Jumat mengumumkan telah menetapkan ICC untuk dikenai sanksi menyusul langkah serupa yang menargetkan Akane. Akane mengucapkan selamat kepada Pillay dengan mengatakan, ini adalah pengakuan penting atas peran vital yang dimainkan keadilan internasional sebagai landasan perdamaian abadi. Pillay menyampaikan kekhawatiran atas situasi seputar ICC dalam sebuah acara pada hari Sabtu. Tanpa menyebut Amerika Serikat, Pillay mengatakan, sanksi telah diumumkan oleh satu negara terhadap para hakim hanya karena perintah peradilan yang mereka keluarkan. Ia mengatakan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat.

IMF mengatakan bahwa investasi yang kuat dalam AI bersamaan dengan langkah-langkah seperti pengalihan rute pengiriman energi telah membantu negara-negara mengatasi guncangan sejauh ini. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebesar 2,3% tahun ini, sama seperti perkiraan sebelumnya. Dana tersebut memperkirakan pertumbuhan zona euro sejumlah 1,1%, naik 0,2 poin. Pertumbuhan Jepang diperkirakan sejumlah 0,7%, naik 0,1 poin. Organisasi tersebut menyatakan bahwa 32 negara kini menyumbang 95% dari pertumbuhan global. Lembaga itu menurunkan perkiraan untuk sekitar 47% negara-negara lainnya.

0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin mengatakan bahwa terjadi pelanggaran di kedua pihak terhadap perjanjian gencatan senjata atas fasilitas energi antara Rusia dan Ukraina. Ia sebelumnya telah mengumumkan kesepakatan tersebut. Trump di Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky harus fokus pada pembuatan kesepakatan, bukan membicarakannya. Trump menambahkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin ingin membuat kesepakatan dan kita harus membuat Zelensky ingin bernegosiasi dengannya. Kanselir Jerman Friedrich Merz pada hari Senin mengatakan bahwa Rusia terus melakukan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur energi sipil Ukraina meskipun Trump telah mengumumkan gencatan senjata. Ia mengatakan Rusia jelas tidak bersedia menanggapi proposal atau saran damai untuk negosiasi saat ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan keraguan terhadap efektivitas kesepakatan tersebut dan pada hari Senin mengatakan bahwa Rusia terus menyerang fasilitas energi beberapa jam setelah pengumuman kesepakatan itu. Macron kembali menegaskan bahwa meskipun ia mendukung upaya untuk menjajaki kemungkinan gencatan senjata dan melanjutkan negosiasi perdamaian, negara-negara tidak boleh tunduk pada ancaman Rusia.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia terus melakukan serangannya terhadap infrastruktur energi Ukraina meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata atas fasilitas energi antara kedua negara. Pada hari Senin, sehari setelah pengumuman Trump, Zelensky menulis di media sosial bahwa pada hari itu saja Rusia menyerang 6 fasilitas energi di Ukraina. Zelensky menambahkan bahwa jika negara-negara serius ingin mengakhiri perang, negara-negara perlu memberikan tekanan lebih besar terhadap entitas Rusia. Zelensky juga berbicara kepada ABC News pada hari Minggu setelah Trump mengatakan sudah waktunya bagi Ukraina untuk memiliki presiden baru. Zelensky menyatakan bahwa Ukraina akan menyelenggarakan pemilu jika Rusia menyetujui gencatan senjata total selama 60 hari. Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak usulan gencatan senjata 60 hari dari Zelensky. Peskov menyampaikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin hanya akan siap memerintahkan penghentian serangan pada hari pemilu.
0: Seorang pejabat tinggi dari pasukan Houthi yang anti-pemerintah Yaman telah memperingatkan bahwa partisipasi Amerika Serikat dalam kampanye militer yang dipimpin Arab Saudi melawan kelompok tersebut akan disambut dengan respons yang cepat dan menyakitkan. Peringatan ini dikeluarkan menyusul serangan Houthi terhadap bandara internasional di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, yang menewaskan 14 orang dan melukai lebih dari 300 orang lainnya pada akhir pekan lalu. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pihak berwenang Arab Saudi memperpanjang penutupan bandara tersebut hingga 17 Oktober karena kerusakan. Pada hari Senin, koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah sementara Yaman mengumumkan bahwa sebuah rudal Houthi yang ditembakkan ke arah Riyadh telah dicegat.
1: Agen federal Amerika Serikat dilaporkan menggeledah rumah Ilhan Omar, wanita anggota parlemen dari Partai Demokrat dan kritikus kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa Biro Investigasi Keamanan Dalam Negeri, sebuah cabang dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, melakukan penggeledahan rumah Omar di Washington DC pada hari Senin. Laporan tersebut mengutip sumber yang mengatakan bahwa penggeledahan itu berawal dari penyelidikan kriminal terkait dokumen imigrasi anggota Kongres kelahiran Somalia itu. Omar mengunggah di media sosial dengan mengatakan ini adalah upaya untuk menargetkan musuh politik dan mempersenjatai penegak hukum federal. Ia menambahkan bahwa selama 10 tahun, Trump telah menargetkan dirinya dengan kebohongan tanpa dasar dan kampanye fitnah. Mengenai penyelidikan

0: Dan tersebut Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih, "Saya mengerti mereka sedang menyelidikinya dengan sangat cermat." Trump menambahkan bahwa ia menganggap Omar sebagai orang yang buruk.
1: Saudara, kelas bahasa Jepang dimulai di sekolah-sekolah di Mesir yang menerapkan pendidikan bergaya Jepang. Mesir memiliki sekolah negeri yang anak-anaknya ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih, lomba antar kelas, rotasi tugas harian, dan kegiatan lain yang umum di sekolah-sekolah Jepang. Mesir telah mendirikan lebih dari 100 sekolah Mesir Jepang sejak tahun 2018 sebagai bagian dari reformasi pendidikannya dengan penekanan pada disiplin dan kerjasama. Uji coba kelas bahasa Jepang dimulai di 10 sekolah pada bulan September menyusul permintaan sejumlah orang tua. Media Jepang pada hari Senin diundang untuk mengamati pelajaran bagi siswa kelas 7 di sebuah sekolah di Suez, Mesir Utara. Para siswa berlatih berhitung dari 1 hingga 10 dalam bahasa Jepang melalui lagu bersama seorang guru bahasa Jepang asal Mesir. Mereka juga belajar cara memperkenalkan diri. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 3 dan kalimat kuncinya adalah
2: Toire wa doko desu ka?
1: Di mana toiletnya?
3: ここは教室です。
4: わー、広い。
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。
0: Mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan,
2: ここは教室です。
0: Ini adalah ruang kelas.
2: ここ
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada.
2: Wa
0: adalah partikel penanda topik.
2: Kyoshitsu
0: adalah ruang kelas.
2: Des
0: ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat.
1: Dalam hal ini,
5: kyoshitsu desu
1: adalah ruang kelas merupakan predikat kan ya?
0: Ya, betul. Sekarang melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan,
2: wah, hiroi.
0: Wah, luas. Anda bisa mengucapkan
2: wah
0: saat terkejut atau tergugah.
2: Hiroi
0: adalah kata sifat, artinya luas.
1: Apa lawan kata hiroi?
0: Lawannya adalah sempit.
2: Semai.
0: Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar.
2: Asoko wa toshokan.
0: Di sana adalah perpustakaannya.
2: Asoko
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Toshokan
0: adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah
2: asoko wa toshokan desu.
0: Namun,
2: desu
0: dihilangkan.
1: Bolehkah kita menghilangkan desu?
0: Jika mengucapkan
2: desu,
0: Anda akan terdengar lebih sopan. Jika dihilangkan, Anda akan terdengar lebih kasual. Pada dasarnya, Anda mengatakan
2: desu
0: di dalam kelas dan di lingkungan bisnis.
1: Desu adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat ya?
0: Betul. Anna bertanya,
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Toire
0: adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi
2: terebi
0: dan radio menjadi
2: radio.
1: Ada banyak kata seperti ini dalam bahasa Jepang, tetapi tidak perlu menggunakannya terlalu banyak, karena bisa terdengar seakan berbicara dalam bahasa lain. Selain itu, huruf R dalam kata radio diucapkan seperti antara bunyi huruf R dan L.
0: Mari kita teruskan pembahasan atas adegan dialog tadi.
2: Wa
0: adalah penanda topiknya.
2: Doko
0: adalah di mana.
2: Desu ka
0: adalah bentuk pertanyaan dari
2: desu.
0: Jika Anda menambahkan partikel
2: ka
0: setelah
2: desu,
0: Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan.
1: Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak ya?
0: Betul. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan
2: ka
0: di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama.
2: Toire wa doko desu ka?
0: Sakura menjawab,
2: sugu soko desu.
0: Persis di sana.
2: Sugu
0: adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat.
1: Jadi, suara G dalam
5: sugu
1: diucapkan dalam bunyi konsonan atau bunyi sengau?
2: Sugu.
0: Bunyi sengau. Dalam bahasa Jepang, Anda membunyikan G dalam suku kata awal berupa G yang dibunyikan seperti
2: ga, gi, gu, ke, go.
0: Namun, bagi suku kata lain seperti
2: sugu,
0: ucapkan G dalam suara sengau. Dengarkanlah pengucapan berikut ini.
2: Ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun jangan khawatir, dalam bahasa Jepang, arti dari suara konsonan tetap sama, terlepas sengau atau tidak.
1: Oh gitu.
0: Kata berikutnya yang mengikuti yaitu
2: soko
0: atau di sana adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Desu
0: adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi.
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: わあ、広い。
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。

0: Sekarang saatnya pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, akan mengajarkan tentang ungkapan demonstratif.
1: Ia mengatakan, ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang tengah kita bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata
2: koso ado.
1: Dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif empat kelompok tersebut.
2: Kore,
1: ini.
2: Koko,
1: di sini, di tempat ini.
2: Kono,
1: ini yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ko.
1: Karena semua kata ini dimulai dengan
2: ko.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara.
2: Sore,
1: itu.
2: Soko,
1: di sana.
2: Sono,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: so.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya.
2: Are,
1: itu.
2: Asoko,
1: di sana.
2: Ano,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: a.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. Dan,
2: dore,
1: yang mana,
2: doko,
1: di mana,
2: dono,
1: yang mana yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok
2: do.
1: Kata-kata
2: koso ado
1: sangat penting dan sering digunakan.
0: Itu tadi pojok Sensei Osiete. Berikutnya pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu berjalan. Nah, bagaimana kita menggambarkan suara kuda berjalan?
2: Paka-paka.
1: Seekor kuda berjalan.
2: Paka-paka.
1: Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan
2: noshi-noshi.
0: Lalu, bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat?
1: Kelinci yang melompat-lompat
2: pyong-pyong.
0: Sebelum menutup perjumpaan, ini saatnya catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 3? Kalimat kunci hari ini adalah
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya?
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/Indonesian.

0: Inilah NHK World Japan siaran bahasa Indonesia dengan Warta Berita, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Peraih Nobel Perdamaian tahun ini, Navi Pillay, mengunjungi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag, tempat ia memberikan dukungan kepada para pejabat dan staf yang menghadapi kesulitan akibat sanksi Amerika Serikat. Pillay menjabat sebagai hakim di ICC dari tahun 2003 hingga 2008. Selama kunjungannya pada hari Senin, ia bertemu dengan Presiden ICC, Akane Tomoko, dan para staf. Pillay menekankan pentingnya peran pengadilan dengan mengatakan bahwa belas kasih dan keberanian mereka terus memastikan bahwa impunitas tidak akan dibiarkan merajalela. Pemerintahan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat pada hari Jumat mengumumkan telah menetapkan ICC untuk dikenai sanksi menyusul langkah serupa yang menargetkan Akane. Akane mengucapkan selamat kepada Pillay dengan mengatakan, ini adalah pengakuan penting atas peran vital yang dimainkan keadilan internasional sebagai landasan perdamaian abadi. Pillay menyampaikan kekhawatiran atas situasi seputar ICC dalam sebuah acara pada hari Sabtu. Tanpa menyebut Amerika Serikat, Pillay mengatakan, sanksi telah diumumkan oleh satu negara terhadap para hakim hanya karena perintah peradilan yang mereka keluarkan. Ia mengatakan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diterima.
0: Dana Moneter Internasional atau IMF telah merevisi naik perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini. Hal ini disebabkan oleh investasi yang kuat dalam kecerdasan buatan atau AI. Namun, IMF memperingatkan bahwa geopolitik dan teknologi berinteraksi sedemikian rupa sehingga menciptakan ekonomi global yang terpecah. IMF menerbitkan laporan prospek ekonomi dunia terbarunya pada hari Selasa. IMF menaikkan perkiraan pertumbuhan global tahun 2026 sejumlah 0,1 poin persentase menjadi 3,1% dari perkiraan sebelumnya pada bulan Juli. IMF merujuk pada pertempuran di Timur Tengah dan ketegangan perdagangan yang terus berlanjut. Meski demikian, IMF mengatakan bahwa investasi yang kuat dalam AI bersamaan dengan langkah-langkah seperti pengalihan rute pengiriman energi telah membantu negara-negara mengatasi guncangan sejauh ini. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebesar 2,3% tahun ini sama seperti perkiraan sebelumnya. Dana tersebut memperkirakan pertumbuhan zona euro sejumlah 1,1% naik 0,2 poin. Pertumbuhan Jepang diperkirakan sejumlah 0,7% naik 0,1 poin. Organisasi tersebut menyatakan bahwa negara-negara 32 negara kini menyumbang 95% dari pertumbuhan global. Lembaga itu menurunkan perkiraan untuk sekitar 47% negara-negara lainnya.

0: terhadap infrastruktur energi sipil Ukraina, meskipun Trump telah mengumumkan gencatan senjata. Ia mengatakan Rusia jelas tidak bersedia menanggapi proposal atau saran damai untuk negosiasi saat ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan keraguan terhadap efektivitas kesepakatan tersebut, dan pada hari Senin mengatakan bahwa Rusia terus menyerang fasilitas energi beberapa jam setelah pengumuman kesepakatan itu. Macron kembali menegaskan bahwa meskipun ia mendukung upaya untuk menjajaki kemungkinan gencatan senjata dan melanjutkan negosiasi perdamaian, negara-negara tidak boleh tunduk pada ancaman Rusia.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia terus melakukan serangannya terhadap infrastruktur energi Ukraina meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata atas fasilitas energi antara kedua negara. Pada hari Senin, sehari setelah pengumuman Trump, Zelensky menulis di media sosial bahwa pada hari itu saja Rusia menyerang 6 fasilitas energi di Ukraina. Zelensky menambahkan bahwa jika negara-negara serius ingin mengakhiri perang, negara-negara perlu memberikan tekanan lebih besar terhadap entitas Rusia. Zelensky juga berbicara kepada ABC News pada hari Minggu setelah Trump mengatakan sudah waktunya bagi Ukraina untuk memiliki presiden baru. Zelensky menyatakan bahwa Ukraina akan menyelenggarakan pemilu jika Rusia menyetujui gencatan senjata total selama 60 hari. Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak usulan gencatan senjata 60 hari dari Zelensky. Peskov menyampaikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin hanya akan siap memerintahkan penghentian serangan pada hari pemilu.
0: Seorang pejabat tinggi dari pasukan Houthi yang anti pemerintah Yaman telah memperingatkan bahwa partisipasi Amerika Serikat dalam kampanye militer yang dipimpin Arab Saudi melawan kelompok tersebut akan disambut dengan respons yang cepat dan menyakitkan. Peringatan ini dikeluarkan menyusul serangan Houthi terhadap bandara internasional di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, yang menewaskan 14 orang dan melukai lebih dari 300 orang lainnya pada akhir pekan lalu. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pihak berwenang Arab Saudi memperpanjang penutupan bandara tersebut hingga 17 Oktober karena kerusakan. Pada hari Senin, koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah sementara Yaman mengumumkan bahwa sebuah rudal Houthi yang ditembakkan ke arah Riyadh telah dicegat.
1: Agen federal Amerika Serikat dilaporkan menggeledah rumah Ilhan Omar, wanita anggota parlemen dari Partai Demokrat dan kritikus kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa Biro Investigasi Keamanan Dalam Negeri, sebuah cabang dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, melakukan penggeledahan rumah Omar di Washington, D.C. pada hari Senin. Laporan tersebut mengutip sumber yang mengatakan bahwa penggeledahan itu berawal dari penyelidikan kriminal terkait dokumen imigrasi anggota Kongres kelahiran Somalia itu. Omar mengunggah di media sosial dengan mengatakan, ini adalah upaya untuk menargetkan musuh politik dan mempersenjatai penegak hukum federal. Ia menambahkan bahwa selama 10 tahun, Trump telah menargetkan dirinya dengan kebohongan tanpa dasar dan kampanye fitnah. Mengenai penyelidikan tersebut, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih, saya mengerti mereka sedang menyelidikinya dengan sangat cermat. Trump menambahkan bahwa ia menganggap Omar sebagai orang yang buruk.
0: Saudara, kelas bahasa Jepang dimulai di sekolah-sekolah di Mesir yang menerapkan pendidikan bergaya Jepang. Mesir memiliki sekolah negeri yang anak-anaknya ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih, lomba antar kelas, rotasi tugas harian, dan kegiatan lain yang umum di sekolah-sekolah Jepang. Mesir telah mendirikan lebih dari 100 sekolah Mesir Jepang sejak tahun 2018 sebagai bagian dari reformasi pendidikannya dengan penekanan pada disiplin dan kerjasama. Uji coba kelas bahasa Jepang dimulai di 10 sekolah pada bulan September menyusul permintaan sejumlah orang tua. Media Jepang pada hari Senin diundang untuk mengamati pelajaran bagi siswa kelas 7 di sebuah sekolah di Suez, Mesir Utara. Para siswa berlatih berhitung dari 1 hingga 10 dalam bahasa Jepang melalui lagu bersama seorang guru bahasa Jepang asal Mesir. Mereka juga belajar cara memperkenalkan diri. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 3 dan kalimat kuncinya adalah
2: Toire wa doko desu ka?
1: Di mana toiletnya?
3: ここは教室です。
4: わー、広い。
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。
0: Mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan,
2: ここは教室です。
0: Ini adalah ruang kelas.
2: ここ
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada.
2: Wa
0: adalah partikel penanda topik.
2: Kyoshitsu
0: adalah ruang kelas.
2: Des
0: ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat.
1: Dalam hal ini,
5: kyoshitsu desu
1: adalah ruang kelas merupakan predikat kan ya?
0: Ya, betul. Sekarang melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan,
2: wah, hiroi.
0: Wah, luas. Anda bisa mengucapkan
2: wah
0: saat terkejut atau tergugah.
2: Hiroi
0: adalah kata sifat, artinya luas.
1: Apa lawan kata hiroi?
0: Lawannya adalah sempit.
2: Semai.
0: Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar.
2: Asoko wa toshokan.
0: Di sana adalah perpustakaannya.
2: Asoko
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Toshokan
0: adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah
2: asoko wa toshokan desu.
0: Namun,
2: desu
0: dihilangkan.
1: Bolehkah kita menghilangkan desu?
0: Jika mengucapkan
2: desu,
0: Anda akan terdengar lebih sopan. Jika dihilangkan, Anda akan terdengar lebih kasual. Pada dasarnya, Anda mengatakan
2: desu
0: di dalam kelas dan di lingkungan bisnis.
1: Desu adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat ya?
0: Betul. Anna bertanya,
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Toire
0: adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi
2: terebi
0: dan radio menjadi
2: radio.
1: Ada banyak kata seperti ini dalam bahasa Jepang, tetapi tidak perlu menggunakannya terlalu banyak, karena bisa terdengar seakan berbicara dalam bahasa lain. Selain itu, huruf R dalam kata radio diucapkan seperti antara bunyi huruf R dan L.
0: Mari kita teruskan pembahasan atas adegan dialog tadi.
2: Wa
0: adalah penanda topiknya.
2: Doko
0: adalah di mana.
2: Desu ka
0: adalah bentuk pertanyaan dari
2: desu.
0: Jika Anda menambahkan partikel
2: ka
0: setelah
2: desu,
0: Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan.
1: Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak ya?
0: Betul. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan
2: ka
0: di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama.
2: Toire wa doko desu ka?
0: Sakura menjawab,
2: sugu soko desu.
0: Persis di sana.
2: Sugu
0: adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat.
1: Jadi, suara G dalam
5: sugu
1: diucapkan dalam bunyi konsonan atau bunyi sengau?
2: Sugu.
0: Bunyi sengau. Dalam bahasa Jepang, Anda membunyikan G dalam suku kata awal berupa G yang dibunyikan seperti
2: ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun, bagi suku kata lain seperti
2: sugu,
0: ucapkan G dalam suara sengau. Dengarkanlah pengucapan berikut ini.
2: Ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun jangan khawatir, dalam bahasa Jepang, arti dari suara konsonan tetap sama, terlepas sengau atau tidak.
1: Oh gitu.
0: Kata berikutnya yang mengikuti yaitu
2: soko
0: atau di sana adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Desu
0: adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi.
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: わあ、広い。
3: あそこは図書館。
4: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。

0: Sekarang saatnya pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, akan mengajarkan tentang ungkapan demonstratif.
1: Ia mengatakan, ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang tengah kita bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata
2: koso ado.
1: Dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif empat kelompok tersebut.
2: Kore,
1: ini.
2: Koko,
1: di sini, di tempat ini.
2: Kono,
1: ini yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ko.
1: Karena semua kata ini dimulai dengan
2: ko.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara.
2: Sore,
1: itu.
2: Soko,
1: di sana.
2: Sono,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: so.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya.
2: Are,
1: itu.
2: Asoko,
1: di sana.
2: Ano,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: a.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. Dan,
2: dore,
1: yang mana,
2: doko,
1: di mana,
2: dono,
1: yang mana yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok
2: do.
1: Kata-kata
2: koso ado
1: sangat penting dan sering digunakan.
0: Itu tadi pojok Sensei Osiete. Berikutnya pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu berjalan. Nah, bagaimana kita menggambarkan suara kuda berjalan?
2: Paka-paka.
1: Seekor kuda berjalan.
2: Paka-paka.
1: Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan.
2: Noshi-noshi.
0: Lalu, bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat?
1: Kelinci yang melompat-lompat.
2: Pyong-pyong.
0: Sebelum menutup perjumpaan, ini saatnya catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 3? Kalimat kunci hari ini adalah
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya?
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/Indonesian.

0: Inilah NHK World Japan siaran bahasa Indonesia dengan Warta Berita, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Ajro Hadi.
1: Peraih Nobel Perdamaian tahun ini, Navi Pillay, mengunjungi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag, tempat ia memberikan dukungan kepada para pejabat dan staf yang menghadapi kesulitan akibat sanksi Amerika Serikat. Pillay menjabat sebagai hakim di ICC dari tahun 2003 hingga 2008. Selama kunjungannya pada hari Senin, ia bertemu dengan Presiden ICC, Akane Tomoko, dan para staf. Pillay menekankan pentingnya peran pengadilan dengan mengatakan bahwa belas kasih dan keberanian mereka terus memastikan bahwa impunitas tidak akan dibiarkan merajalela. Pemerintahan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat pada hari Jumat mengumumkan telah menetapkan ICC untuk dikenai sanksi menyusul langkah serupa yang menargetkan Akane. Akane mengucapkan selamat kepada Pillay dengan mengatakan, ini adalah pengakuan penting atas peran vital yang dimainkan keadilan internasional sebagai landasan perdamaian abadi. Pillay menyampaikan kekhawatiran atas situasi seputar ICC dalam sebuah acara pada hari Sabtu. Tanpa menyebut Amerika Serikat, Pillay mengatakan, sanksi telah diumumkan oleh satu negara terhadap para hakim hanya karena perintah peradilan yang mereka keluarkan. Yang mengatakan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diterima.
0: Dana Moneter Internasional atau IMF telah merevisi naik perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini. Hal ini disebabkan oleh investasi yang kuat dalam kecerdasan buatan atau AI. Namun, IMF memperingatkan bahwa geopolitik dan teknologi berinteraksi sedemikian rupa sehingga menciptakan ekonomi global yang terpecah. IMF menerbitkan laporan Prospek Ekonomi Dunia terbarunya pada hari Selasa. IMF menaikkan perkiraan pertumbuhan global tahun 2026 sejumlah 0,1 poin persentase menjadi 3,1% dari perkiraan sebelumnya pada bulan Juli. IMF merujuk pada pertempuran di Timur Tengah dan ketegangan perdagangan yang terus berlanjut. Meski demikian, IMF mengatakan bahwa investasi yang kuat dalam AI bersamaan dengan langkah-langkah seperti pengalihan rute pengiriman energi telah membantu negara-negara mengatasi guncangan sejauh ini. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebesar 2,3% tahun ini sama seperti perkiraan sebelumnya. Dana tersebut memperkirakan pertumbuhan zona euro sejumlah 1,1% naik 0,2 poin. Pertumbuhan Jepang diperkirakan sejumlah 0,7% naik 0,1 poin. Organisasi tersebut menyatakan bahwa 32 negara kini menyumbang 95% dari pertumbuhan global. Lembaga itu menurunkan perkiraan untuk sekitar 47% negara-negara lainnya.

0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin mengatakan bahwa terjadi pelanggaran di kedua pihak terhadap perjanjian gencatan senjata atas fasilitas energi antara Rusia dan Ukraina. Ia sebelumnya telah mengumumkan kesepakatan tersebut. Trump di Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky harus fokus pada pembuatan kesepakatan, bukan membicarakannya. Trump menambahkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin ingin membuat kesepakatan dan kita harus membuat Zelensky ingin bernegosiasi dengannya. Kanselir Jerman Friedrich Merz pada hari Senin mengatakan bahwa Rusia terus melakukan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur energi sipil Ukraina meskipun Trump telah mengumumkan gencatan senjata. Ia mengatakan Rusia jelas tidak bersedia menanggapi proposal atau saran damai untuk negosiasi saat ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan keraguan terhadap efektivitas kesepakatan tersebut dan pada hari Senin mengatakan bahwa Rusia terus menyerang fasilitas energi beberapa jam setelah pengumuman kesepakatan itu. Macron kembali menegaskan bahwa meskipun ia mendukung upaya untuk menjajaki kemungkinan gencatan senjata dan melanjutkan negosiasi perdamaian, negara-negara tidak boleh tunduk pada ancaman Rusia.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia terus melakukan serangannya terhadap infrastruktur energi Ukraina meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata atas fasilitas energi antara kedua negara. Pada hari Senin, sehari setelah pengumuman Trump, Zelensky menulis di media sosial bahwa pada hari itu saja Rusia menyerang 6 fasilitas energi di Ukraina. Zelensky menambahkan bahwa jika negara-negara serius ingin mengakhiri perang, negara-negara perlu memberikan tekanan lebih besar terhadap entitas Rusia. Zelensky juga berbicara kepada ABC News pada hari Minggu setelah Trump mengatakan sudah waktunya bagi Ukraina untuk memiliki presiden baru. Zelensky menyatakan bahwa Ukraina akan menyelenggarakan pemilu jika Rusia menyetujui gencatan senjata total selama 60 hari. Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak usulan gencatan senjata 60 hari dari Zelensky. Peskov menyampaikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin hanya akan siap memerintahkan penghentian serangan pada hari pemilu.
0: Seorang pejabat tinggi dari pasukan Houthi yang anti pemerintah Yaman telah memperingatkan bahwa partisipasi Amerika Serikat dalam kampanye militer yang dipimpin Arab Saudi melawan kelompok tersebut akan disambut dengan respons yang cepat dan menyakitkan. Peringatan ini dikeluarkan menyusul serangan Houthi terhadap bandara internasional di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, yang menewaskan 14 orang dan melukai lebih dari 300 orang lainnya pada akhir pekan lalu. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pihak berwenang Arab Saudi memperpanjang penutupan bandara tersebut hingga 17 Oktober karena kerusakan. Pada hari Senin, koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah sementara Yaman mengumumkan bahwa sebuah rudal Houthi yang ditembakkan ke arah Riyadh telah dicegat.
1: Agen federal Amerika Serikat dilaporkan menggeledah rumah Ilhan Omar, wanita anggota parlemen dari Partai Demokrat dan kritikus kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa Biro Investigasi Keamanan Dalam Negeri, sebuah cabang dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, melakukan penggeledahan rumah Omar di Washington, D.C. pada hari Senin. Laporan tersebut mengutip sumber yang mengatakan bahwa penggeledahan itu berawal dari penyelidikan kriminal terkait dokumen imigrasi anggota Kongres kelahiran Somalia itu. Omar mengunggah di media sosial dengan mengatakan ini adalah upaya untuk menargetkan musuh politik dan mempersenjatai penegak hukum federal. Ia menambahkan bahwa selama 10 tahun, Trump telah menargetkan dirinya dengan kebohongan tanpa dasar dan kampanye fitnah. Mengenai penyelidikan tersebut, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih, "Saya mengerti mereka sedang menyelidikinya dengan sangat cermat." Trump menambahkan bahwa ia menganggap Omar sebagai orang yang buruk.
0: Saudara, kelas bahasa Jepang dimulai di sekolah-sekolah di Mesir yang menerapkan pendidikan bergaya Jepang. Mesir memiliki sekolah negeri yang anak-anaknya ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih, lomba antar kelas, rotasi tugas harian, dan kegiatan lain yang umum di sekolah-sekolah Jepang. Mesir telah mendirikan lebih dari 100 sekolah Mesir Jepang sejak tahun 2018 sebagai bagian dari reformasi pendidikannya dengan penekanan pada disiplin dan kerjasama. Uji coba kelas bahasa Jepang dimulai di 10 sekolah pada bulan September menyusul permintaan sejumlah orang tua. Media Jepang pada hari Senin diundang untuk mengamati pelajaran bagi siswa kelas 7 di sebuah sekolah di Suez, Mesir Utara. Para siswa berlatih berhitung dari 1 hingga 10 dalam bahasa Jepang melalui lagu bersama seorang guru bahasa Jepang asal Mesir. Mereka juga belajar cara memperkenalkan diri. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 3 dan kalimat kuncinya adalah
2: Toilet wa doko desu ka?
1: Di mana toiletnya?
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: Wah, hiroi!
3: あそこは図書館。
5: トイレはどこですか？
3: すぐそこです。
0: Mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan,
2: ここは教室です。
0: Ini adalah ruang kelas.
2: ここ
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada.
2: Wa
0: adalah partikel penanda topik.
2: Kyoushitsu
0: adalah ruang kelas.
2: Des
0: ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat.
1: Dalam hal ini,
6: kyoushitsu desu
1: adalah ruang kelas merupakan predikat kan ya?
0: Ya, betul. Sekarang melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan,
2: wah, hiroi.
0: Wah, luas. Anda bisa mengucapkan
2: wah
0: saat terkejut atau tergugah.
2: Hiroi
0: adalah kata sifat, artinya luas.
1: Apa lawan kata hiroi?
0: Lawannya adalah sempit.
2: Semai.
0: Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar.
2: Asoko wa toshokan.
0: Di sana adalah perpustakaannya.
2: Asoko
0: adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Toshokan
0: adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah
2: asoko wa toshokan desu.
0: Namun,
2: desu
0: dihilangkan.
1: Bolehkah kita menghilangkan desu?
0: Jika mengucapkan
2: desu,
0: Anda akan terdengar lebih sopan. Jika dihilangkan, Anda akan terdengar lebih kasual. Pada dasarnya, Anda mengatakan
2: desu
0: di dalam kelas dan di lingkungan bisnis.
1: Desu adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat ya?
0: Betul. Anna bertanya,
2: toilet wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Toilet
0: adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi
2: terebi
0: dan radio menjadi
2: radio.
1: Ada banyak kata seperti ini dalam bahasa Jepang, tetapi tidak perlu menggunakannya terlalu banyak, karena bisa terdengar seakan berbicara dalam bahasa lain. Selain itu, huruf R dalam kata radio diucapkan seperti antara bunyi huruf R dan L.
0: Mari kita teruskan pembahasan atas adegan dialog tadi.
2: Wa
0: adalah penanda topiknya.
2: Doko
0: adalah di mana.
2: Desu ka
0: adalah bentuk pertanyaan dari
2: desu.
0: Jika Anda menambahkan partikel
2: ka
0: setelah
2: desu,
0: Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan.
1: Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak ya?
0: Betul. Saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan
2: ka
0: di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama.
2: Toilet wa doko desu ka?
0: Sakura menjawab,
2: sugu soko desu.
0: Persis di sana.
2: Sugu
0: adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat.
1: Jadi suara G dalam
6: sugu
1: diucapkan dalam bunyi konsonan atau bunyi sengau?
2: Sugu.
0: Bunyi sengau. Dalam bahasa Jepang, Anda membunyikan G dalam suku kata awal berupa G yang dibunyikan seperti
2: ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun, bagi suku kata lain seperti
2: sunge,
0: ucapkan G dalam suara sengau. Dengarkanlah pengucapan berikut ini.
2: Ga, gi, gu, ge, go.
0: Namun jangan khawatir, dalam bahasa Jepang, arti dari suara konsonan tetap sama, terlepas sengau atau tidak.
1: Oh gitu.
0: Kata berikutnya yang mengikuti yaitu
2: soko
0: atau di sana adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara.
2: Desu
0: adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi.
3: Koko wa kyoushitsu desu.
4: Wa! Hiroi.
3: Asoko wa toshokan.
5: Toire wa doko desu ka?
3: Sugu soko desu.

0: Sekarang saatnya pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, akan mengajarkan tentang ungkapan demonstratif.
1: Ia mengatakan, ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang tengah kita bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata
2: koso ado.
1: Dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif empat kelompok tersebut.
2: Kore,
1: ini.
2: Koko,
1: di sini, di tempat ini.
2: Kono,
1: ini yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ko.
1: Karena semua kata ini dimulai dengan
2: ko.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara.
2: Sore,
1: itu.
2: Soko,
1: di sana.
2: Sono,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: so.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya.
2: Are,
1: itu.
2: Asoko,
1: di sana.
2: Ano,
1: itu yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok
2: ah.
1: Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. Dan,
2: dore,
1: yang mana,
2: doko,
1: di mana,
2: dono,
1: yang mana yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok
2: do.
1: Kata-kata
2: koso ado
1: sangat penting dan sering digunakan.
0: Itu tadi pojok Sensei Osiete. Berikutnya pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu berjalan. Nah, bagaimana kita menggambarkan suara kuda berjalan?
2: Paka-paka.
1: Seekor kuda berjalan.
2: Paka-paka.
1: Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan.
2: Noshi-noshi.
0: Lalu, bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat?
1: Kelinci yang melompat-lompat.
2: Pyong-pyong.
0: Sebelum menutup perjumpaan, ini saatnya catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 3? Kalimat kunci hari ini adalah
2: toire wa doko desu ka?
0: Di mana toiletnya?
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Rafi Pillay mengunjungi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag, tempat ia memberikan dukungan kepada para pejabat dan staf yang menghadapi kesulitan akibat sanksi Amerika Serikat. Pillay menjabat sebagai hakim di ICC dari tahun 2003 hingga 2008. Selama kunjungannya pada hari Senin, ia bertemu dengan Presiden ICC, Akane Tomoko, dan para staf. Pillay menekankan pentingnya peran pengadilan dengan mengatakan bahwa belas kasih dan keberanian mereka terus memastikan bahwa impunitas tidak akan dibiarkan merajalela. Pemerintahan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat pada hari Jumat mengumumkan telah menetapkan ICC untuk dikenai sanksi menyusul langkah serupa yang menargetkan Akane. Akane mengucapkan selamat kepada Pillay dengan mengatakan, ini adalah pengakuan penting atas peran vital yang dimainkan keadilan internasional sebagai landasan perdamaian abadi. Pillay menyampaikan kekhawatiran atas situasi seputar ICC dalam sebuah acara pada hari Sabtu. Tanpa menyebut Amerika Serikat, Pillay mengatakan, sanksi telah diumumkan oleh satu negara terhadap para hakim hanya karena perintah peradilan yang mereka keluarkan. Yang mengatakan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diterima.
1: Dana Moneter Internasional atau IMF telah merevisi naik perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini. Hal ini disebabkan oleh investasi yang kuat dalam kecerdasan buatan atau AI. Namun, IMF memperingatkan bahwa geopolitik dan teknologi berinteraksi sedemikian rupa sehingga menciptakan ekonomi global yang terpecah. IMF menerbitkan laporan Prospek Ekonomi Dunia terbarunya pada hari Selasa. IMF menaikkan perkiraan pertumbuhan global tahun 2026 sejumlah 0,1 poin persentase menjadi 3,1% dari perkiraan sebelumnya pada bulan Juli. IMF merujuk pada pertempuran di Timur Tengah dan ketegangan perdagangan yang terus berlanjut. Meski demikian, IMF mengatakan bahwa investasi yang kuat dalam AI bersamaan dengan langkah-langkah seperti pengalihan rute pengiriman energi telah membantu negara-negara mengatasi guncangan sejauh ini. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebesar 2,3% tahun ini sama seperti perkiraan sebelumnya. Dana tersebut memperkirakan pertumbuhan zona euro sejumlah 1,1% naik 0,2 poin. Pertumbuhan Jepang diperkirakan sejumlah 0,7% naik 0,1 poin. Organisasi tersebut menyatakan bahwa 32 negara kini menyumbang 95% dari pertumbuhan global. Lembaga itu menurunkan perkiraan untuk sekitar 47% negara-negara lainnya.

0: Inilah NHK World Japan siaran bahasa Indonesia dengan Warta Berita, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Ajro Hadi.
1: Peraih Nobel Perdamaian tahun ini

0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin mengatakan bahwa terjadi pelanggaran di kedua pihak terhadap perjanjian gencatan senjata atas fasilitas energi antara Rusia dan Ukraina. Ia sebelumnya telah mengumumkan kesepakatan tersebut. Trump di Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky harus fokus pada pembuatan kesepakatan, bukan membicarakannya. Trump menambahkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin ingin membuat kesepakatan dan kita harus membuat Zelensky ingin bernegosiasi dengannya. Kanselir Jerman Friedrich Merz pada hari Senin mengatakan bahwa Rusia terus melakukan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur energi sipil Ukraina meskipun Trump telah mengumumkan gencatan senjata. Ia mengatakan Rusia jelas tidak bersedia menanggapi proposal atau saran damai untuk negosiasi saat ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan keraguan terhadap efektivitas kesepakatan tersebut. Dan pada hari Senin mengatakan bahwa Rusia terus menyerang fasilitas energi beberapa jam setelah pengumuman kesepakatan itu. Macron kembali menegaskan bahwa meskipun ia mendukung upaya untuk menjajaki kemungkinan gencatan senjata dan melanjutkan negosiasi perdamaian, negara-negara tidak boleh tunduk pada ancaman Rusia.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia terus melakukan serangannya terhadap infrastruktur energi Ukraina meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata atas fasilitas energi antara kedua negara. Pada hari Senin, sehari setelah pengumuman Trump, Zelensky menulis di media sosial bahwa pada hari itu saja Rusia menyerang 6 fasilitas energi di Ukraina. Zelensky menambahkan bahwa jika negara-negara serius ingin mengakhiri perang, negara-negara perlu memberikan tekanan lebih besar terhadap entitas Rusia. Zelensky juga berbicara kepada ABC News pada hari Minggu setelah Trump mengatakan sudah waktunya bagi Ukraina untuk memiliki presiden baru. Zelensky menyatakan bahwa Ukraina akan menyelenggarakan pemilu jika Rusia menyetujui gencatan senjata total selama 60 hari. Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak usulan gencatan senjata 60 hari dari Zelensky. Peskov menyampaikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin hanya akan siap memerintahkan penghentian serangan pada hari pemilu.
0: Seorang pejabat tinggi dari pasukan Houthi yang anti pemerintah Yaman telah memperingatkan bahwa partisipasi Amerika Serikat dalam kampanye militer yang dipimpin Arab Saudi melawan kelompok tersebut akan disambut dengan respons yang cepat dan menyakitkan. Peringatan ini dikeluarkan menyusul serangan Houthi terhadap bandara internasional di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, yang menewaskan 14 orang dan melukai lebih dari 300 orang lainnya pada akhir pekan lalu. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pihak berwenang Arab Saudi memperpanjang penutupan bandara tersebut hingga 17 Oktober karena kerusakan. Pada hari Senin, koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah sementara Yaman mengumumkan bahwa sebuah rudal Houthi yang ditembakkan ke arah Riyadh telah dicegat.
1: Agen federal Amerika Serikat dilaporkan menggeledah rumah Ilhan Omar, wanita anggota parlemen dari Partai Demokrat dan kritikus kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa Biro Investigasi Keamanan Dalam Negeri, sebuah cabang dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, melakukan penggeledahan rumah Omar di Washington, D.C. pada hari Senin. Laporan tersebut mengutip sumber yang mengatakan bahwa penggeledahan itu berawal dari penyelidikan kriminal terkait dokumen imigrasi anggota Kongres kelahiran Somalia itu. Omar mengunggah di media sosial dengan mengatakan ini adalah upaya untuk menargetkan musuh politik dan mempersenjatai penegak hukum federal. Ia menambahkan bahwa selama 10 tahun, Trump telah menargetkan dirinya dengan kebohongan tanpa dasar dan kampanye fitnah. Mengenai penyelidikan tersebut, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih, "Saya mengerti mereka sedang menyelidikinya dengan sangat cermat." Trump menambahkan bahwa ia menganggap Omar sebagai orang yang buruk.
0: Saudara, kelas bahasa Jepang dimulai di sekolah-sekolah di Mesir yang menerapkan pendidikan bergaya Jepang. Mesir memiliki sekolah negeri yang anak-anaknya ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih, lomba antar kelas, rotasi tugas harian, dan kegiatan lain yang umum di sekolah-sekolah Jepang. Mesir telah mendirikan lebih dari 100 sekolah Mesir Jepang sejak tahun 2018 sebagai bagian dari reformasi pendidikannya dengan penekanan pada disiplin dan kerjasama. Uji coba kelas bahasa Jepang dimulai di 10 sekolah pada bulan September menyusul permintaan sejumlah orang tua. Media Jepang pada hari Senin diundang untuk mengamati pelajaran bagi siswa kelas 7 di sebuah sekolah di Suez, Mesir Utara. Para siswa berlatih berhitung dari 1 hingga 10 dalam bahasa Jepang melalui lagu bersama seorang guru bahasa Jepang asal Mesir. Mereka juga belajar cara memperkenalkan diri. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.